0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Salah satu hit dari Van Halen sudah hadir untuk Anda. Selamat pagi juga buat yang sedang kasih. Mudah-mudahan bisa terhibur dan tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Masih lanjut bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast pagi hari ini tuntas di jam 9 pagi. Seperti biasa juga di menit 8.30 nanti akan hadir sederetan single-single dari Blantika Musik Indonesia. Jadi mohon bersabar dulu yang ada request ya. Baik, yang belum sempat datang ada siapa nih Pak? Pagi juga dulu Bu Ayu di Denpasar ya, juga Patin Murah di seputaran Bangli sana yang sedang tensi. Dan bagi yang ingin gabung masih membuka via Facebook ya, dan juga WhatsApp 087-773-331894. Baik, satu informasi kembali pecinta Suara Sineri, sebanyak 3 kapal bantuan berkapasitas cukup besar dikerahkan ASDP untuk mempercepat mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk maupun Pelabuhan Ketapang. Sebab di Ketapang antrian dilaporkan mencapai 12 km, sementara di Pelabuhan Gilimanuk diinformasikan mencapai 1,5 km. Tiga kapal tersebut juga menerapkan pola tiba bongkar berangkat atau TBB untuk di Pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Menurut informasi yang diperoleh, antrean kendaraan yang terjadi tidak terlepas dari adanya pekerjaan peningkatan kapasitas dermaga MB2 di Pelabuhan Gilimanuk dan dermaga Pontan Pelabuhan Ketapang menjadi dermaga Moyhebo Bridge atau MB dengan daya dukung hingga 50 ton. Peningkatan kapasitas tersebut diklaim sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk memperkuat keandalan infrastruktur penyeberangan serta mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dan hal tersebut disampaikan Direktur Utama SDP Heru Widodo sesuai dengan keterangan resmi ya pada hari Kamis kemarin. Dan saat ini sebanyak 25 kapal berkapasitas besar dioperasikan pada lintasan Ketapang Gilimanuk, termasuk dengan mengerahkan 3 kapal bantuan. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan regulator dan seluruh pihak yang terkait. Dan secara terpisah, General Manager ASDP Cabang Ketapang yakni Media Syahrianto menyebutkan 3 kapal bantuan yang dioperasikan menerapkan skema tiba bongkar berangkat TBB untuk mempercepat proses bongkar muat dan mempersingkat waktu sandar kapal. Skema tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas layanan sekaligus juga bisa mempercepat pergerakan kendaraan secara bertahap.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri Pecinta Suara Sineri. She's Gone, Still Heart, persembahan terakhir untuk single-single mancanegara dalam Rock and Breakfast pagi hari ini, karena sesaat lagi akan segera mengudara sederetan single-single dari belantika musik Indonesia ya. Sebelumnya satu informasi untuk Anda, Perimda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung kini harus putar otak untuk memanfaatkan pipa bawah laut yang saat ini dipasang untuk mengalirkan air ke wilayah Badung Selatan Bali. Hal tersebut pun karena adanya ancaman krisis pasokan air bersih di kawasan Badung Selatan akibat musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari perkiraan tahunan. Selain itu, air permukaan yang akan disuplai untuk dialirkan ke Badung Selatan juga terbatas. Hal tersebut pun membuat perusahaan plat merah ini kebingungan. Bahkan masalah tersebut juga sempat dibahas dalam rapat lanjutan perubahan rencana kerja dan anggaran atau PRKA Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung beberapa waktu lalu. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mangutama Iwayan Suyase saat dikonfirmasi Kamis kemarin menjelaskan bahwa pihak perusahaan telah bereksperimen dan juga berinvestasi pada peningkatan kapasitas di IPA Tegasari dan Estuari Dam melalui penambahan serta optimalisasi sistem pompa untuk menghadapi masalah tersebut. Namun, Suyase menggarisbawahi tantangan baru akibat pesatnya pembangunan sarana pariwisata yang memicu eksploitasi air bawah tanah atau ABT secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan terjadinya intrusi air laut yang semakin meluas ke daratan, bahkan telah terdeteksi mencapai kawasan Jalan Imam Bonjol dan Dewi Sri. Dalam rencana penganggaran Perumda Tirta Mangutama dialokasikan anggaran senilai 4 miliar lebih untuk rehabilitasi dan pengembangan sumber air baku, 81 miliar lebih untuk pengembangan serta pemasangan jaringan transmisi dan distribusi air, serta 2 miliar lebih khusus untuk optimalisasi operasional rutin dan pengembangan sistem pengolahan limbah. Sementara Sekda Badung Ibe Surya Suamba yang dikonfirmasi terpisah menyebutkan perlu opsi yang tentunya maksimal dalam penanganan air baku. Sebagai opsi solusi jangka pendek dan menengah, Pemkab Badung mengkaji rekayasa pengalian pasokan air baku antar wilayah. Kelebihan pasokan air dari pengolahan panet disalurkan untuk memenuhi kawasan Cemagi, Canggu, dan juga Prerenan. Nah, dengan demikian, pasokan dari Blusung dapat dimaksimalkan untuk memasok kawasan selatan. Selain itu, Pemkab Badung mempertimbangkan juga penyesuaian tarif khusus bagi sektor industri pariwisata. Langkah ini tentunya diambil agar beban pembelian air bersih masyarakat tidak melonjak tinggi.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
4: Sedikit ngerti aku udah paham, kerja sedikit maunya keliru.

0: gak kedengeran. Halo, sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM suara sendiri, pecinta suara sendiri dari miliknya Bumerang yang akhirnya mengantarkan kita melangkah untuk menit terakhir ya. Rangkaian Rock and Breakfast kami tuntaskan sampai di sini dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan tetap stay di sini hanya di 89,4 FM suara sendiri karena sesaat lagi akan ada program kami Intips, informasi dan tips.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Yep, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan hingga tuntas jam 11 siang nanti. Untuk anda yang atensi, marilah kemari langsung aja ke via Facebook kami Suara Sendiri, WhatsApp 087773331894 follow jadi Suara Sendiri. Simak streaming melalui radio.comomedia.id/sendari.

Ya, 89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari from Aka, sudah hadir untuk Anda ya. Baik, semangat semuanya untuk suasana pagi jelang siang hari ini, untuk hari Jumat ya. Tetap semangat yang lagi beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Senantiasa jaga selalu kesehatan Anda, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Itu sangat penting untuk dijaga juga ya. Setiap orang itu tentu pernah ya merasakan marah, kecewa, sedih, atau cemas. Namun, tidak semua orang terbiasa untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Sebagian orang memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Kalau sesekali menahan emosi, merupakan hal yang wajar mungkin ya. Namun, ketika tekanan psikologis berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan yang sehat, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Ya, pecinta salah sendiri psikiater bidang pengabdian masyarakat PPPDSK JI Dr. Lahargo Kamberen SPKJ menjelaskan bahwa tubuh dan pikiran itu sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Ketika seseorang mengalami stres, otak akan mengaktifkan HPA ya, atau hypothalamic pituitary adrenal axis-nya atau HPA axis dan sistem saraf simpatis. Nah, aktivitas tersebut kemudian memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin. Jadi ketika seseorang mengalami stres, otak mengaktifkan HPA axis dan sistem saraf simpatis. Tubuh kemudian menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres, termasuk kortisol dan katekolamin tersebut. Oke, bagaimana untuk Anda yang mungkin sering memendam emosi? Apa sebenarnya dampaknya bagi kesehatan? Kita intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari Pecinta, Suara Seni Hari Damai. Tapi gersang ya, sudah 32 menit kita tinggalkan saat ini dari jam 9 pagi. Dan tentunya Intip masih hadir di tengah ruang dengan Anda. Yap, sering memendam emosi, apa dampaknya bagi kesehatan tubuh? Pecinta Suara Seni Hari, pada dasarnya respon stres itu merupakan mekanisme normal tubuh. Ketika menghadapi ancaman atau tekanan, tubuh mempersiapkan diri untuk merespon situasi tersebut. Nah, masalah dapat muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Dr. Lahargo, pada stres kronis, regulasi kortisol dan sensitivitas reseptor glukokortikoid itu dapat mengalami perubahan. Keseimbangan sitokin itu juga dapat terganggu sehingga respon inflamasi dan fungsi sel imun itu berpotensi mengalami disregulasi. Sederhananya, tekanan psikologis dapat mempengaruhi otak, kemudian sistem hormonal dan saraf hingga akhirnya berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental memang memiliki hubungan biologis dengan kesehatan fisik.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Alfian sudah hadir ya, dan lanjut lagi kita di Intips, informasi dan tips masih bareng Mei di sini, nggak tuntas di jam 11 yang nanti. Semangat kembali untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, smart gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak ya melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Selain lagi untuk streaming, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Oke, kita masih di informasi kita ya, memendam emosi dampaknya bagi kesehatan tubuh. Meski terdapat hubungan antara stres dan berbagai proses biologis dalam tubuh, bukan berarti setiap keluhan fisik itu disebabkan oleh masalah psikologis ya. Dr. Lahargo mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa semua penyakit berasal dari pikiran. Hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik juga tidak berarti seseorang harus menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami suatu penyakit. Contohnya pada penyakit autoimun. Hingga kini penyebab autoimun belum dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Kondisi tersebut bersifat multifaktorial dan dapat melibatkan faktor genetik, kemudian hormonal, infeksi, lingkungan, merokok, mikrobioma, epigenetik, serta faktor psikososial. Karena itu tidak tepat mengatakan seseorang mengalami penyakit autoimun hanya karena terlalu banyak memendam masalah ya. Memendam emosi itu bukan penyebab langsung penyakit autoimun. Namun stres kronis itu memang dapat berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sundari. Selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valutasi untuk hari ini Jumat di tanggal 4 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.675 rupiah. 1 euro setara dengan 20.572 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 23.937 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.762 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.5.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, masih bareng Mei di sini, lanjut lagi kebersamaan kita dalam Intips ya, informasi dan tips hingga tuntas jam 11 siang nanti. Oke, sebelum lanjut ke informasi kita, nanti juga akan hadir kembali single untuk Anda semua, dan yang masih ingin atensi tentunya masih ada waktu 1 jam ke depan ya. Silakan langsung saja ke via Facebook Suara Sendiri atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Selagi untuk streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Jangan lupa untuk follow lagi Radio Suara Sunari ya. Oke, buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang sedang sibuk-sibuknya aktivitas, selamat gawe semuanya. Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Kita nikmati dulu single berikutnya untuk Anda.

89.4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Kau secantik ibumu, katamu semulia di pagi hari ini ya. Baik, yang intip juga singlenya semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda, sekaligus membawa kita melangkah di menit ke-25 lepas dari jam 10 pagi. Baik, kita lanjut lagi pecinta suara sendiri. Penting pula untuk membedakan ya, antara memendam emosi dan mengalami stres kronis. Tidak semua orang yang pernah menahan emosi itu akan mengalami gangguan kesehatan. Begitu pula tidak semua orang yang mengalami stres berat akan mengalami penyakit tertentu. Jutaan orang dapat mengalami tekanan psikologis tanpa kemudian mengalami penyakit autoimun. Sebaliknya, seseorang juga dapat mengalami penyakit autoimun meskipun tidak merasa pernah mengalami stres berat atau memiliki kebiasaan memendam emosi. Nah, dengan demikian, stres lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tubuh, bukan sebagai penyebab tunggal dari suatu penyakit.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

89.4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Samar-samar ya, Om Melati sudah hadir untuk Anda 39 menit lepas dari jam 10 pagi. Oke, kita intip kembali pecinta Suara Seniari, memendam emosi ya. Dampaknya bagi kesehatan tubuh tentu ada ya. Sudah menginformasikan beberapa diantaranya. Jadi alih-alih berusaha menghindari seluruh stres, yang lebih penting di sini adalah membangun kemampuan untuk pulih setelah menghadapi tekanan. Dr. Lahargo menyarankan beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti tidur cukup dan teratur, melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kondisi kesehatan, kemudian menerapkan pola makan seimbang, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, serta menjaga hubungan sosial. Seseorang juga dapat belajar mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Misalnya melalui latihan pernafasan, relaksasi, mindfulness, journaling, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Menyalurkan emosi bukan berarti harus selalu menceritakan semua masalah kepada orang lain ya. Yang terpenting adalah tidak mengabaikan emosi yang muncul dan memiliki cara yang sehat untuk mengelolanya. Nah, jika stres sudah menyebabkan gangguan tidur berkepanjangan, kecemasan atau kesedihan berat, mengganggu pekerjaan dan hubungan, atau sulit dikendalikan sendiri, seseorang dapat berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental. Baik ya, jaga selalu kesehatan Anda, pecinta Suara Seniari, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental ya. Dan salam sehat untuk semua.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari, sampai di sini menuntaskan untuk Intips ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi program kami Sweet Memories akan hadir. Tetap stay di sini, hanya di 89.4 FM Suara Sunyari.

89, Koma Bad FM, Suara Seneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Seneri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 4 September tahun 2026 ya, pecinta Suara Seneri. Tentu kita ketemu di program Sweet Memories selama 2 jam mendengarkan lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Untuk kalian yang ingin bergabung di sosial media kami, silahkan ya pecinta Suara Seneri, selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories edisi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Sweet Memories, suara Zunari.

89.9 Gamabar FM, suara sinari Be With You sudah meluncur ke tengah ruang dengan ada Cika di siang hari ini ya. Pecinta suara sinari, terima kasih untuk Anda yang siang hari ini sudah monitor, sudah standby, sudah stay tune di 89.4 FM. Mungkin siang hari ini sembari beraktivitas ya kan, sembari mendengarkan radio suara sinari juga. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas untuk edisi hari Jumat ini ya. Untuk Anda yang berkenan untuk bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories, silakan ya, bisa terhubung bersama Tiara. Anda bisa kirim pesan ke nomor WhatsApp kami di nomor 087-773-331-894 atau Anda pun bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri, tadi lagu High sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Oke, Pecinta Suara Sineri seperti biasa juga ya, di program Sweet Memories kita juga akan bahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, atau mungkin peristiwa-peristiwa penting yang tercatat di tanggal 4 September, Pecinta Suara Sineri ya. Jadi Tiara langsung saja mulai pelan-pelan ya, Pecinta Suara Sineri. Jadi tahukah Anda tanggal 4 September itu juga diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional, dicanangkan pertama kali pada 4 September 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri untuk mendorong budaya pelayanan prima bagi konsumen di Indonesia khususnya. Kemudian juga 4 September diperingati sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional. Ini momen untuk mendukung kebebasan perempuan muslim dalam mengenakan hijab serta menolak diskriminasi. Lalu juga diperingati sebagai kepulangan presiden, di mana Presiden RI Prabowo Subianto yang tiba kembali di tanah air usai merampungkan kunjungan kerja ke Rusia. Begitu ya. Nah, kemudian kalau di tahun-tahun yang lama, di tahun-tahun sebelumnya kira-kira ada peristiwa apa lagi ya di tanggal 4 September? Karena Tiara tadi sempat baca ada banyak peristiwa-peristiwa, bahkan ada gempa bumi juga di tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan Tiara sambung, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 89,4 FM Suara Sineri.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu pun anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise, saya mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek. Siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin,
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonoris.

89,4 FM, suara sinari. Say you, say me. Satu lagu dari miliknya Lionel Richie juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya pun spesial, Tiara putar untuk yang sudah request. Ada Bapak Wayan Tirtayasa dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah bergabung di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya. Oke, pecinta suara sinari, mari kita lanjut ya untuk peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. 4 September ini adalah hari ke-247 dalam kalender Gregorian atau hari ke-248 dalam tahun Kabisat. Ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta Serasinari, dan Tiara akan langsung membacakan beberapa peristiwa, tapi enggak dari awal ya karena saking banyaknya pecinta serasi, mungkin dari tengah-tengah deh ya. Oke, di tahun 1666 di negara London, Inggris, terjadi kerusakan paling parah dari kebakaran besar London yang pernah terjadi. Kemudian di tahun 1781 di Los Angeles didirikan dengan nama El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciúncula untuk sekelompok pemukim Spanyol yang berjumlah 44 orang. Kemudian di tahun 1870, Kaisar Napoleon III dari Prancis yang ternyata digulingkan, di mana ke Republik ketiga yang kemudian dideklarasikan. Kemudian di tahun 1888, George Eastman yang mendaftarkan merek dagang Kodak dan menerima paten untuk kameranya yang mendukung film gulung ya. Ngomongin soal Kodak, pecinta surat sinari, mungkin kita juga jadi nostalgia ya. Tiara tadi juga kaget baca Kodaknya, ternyata Kodak iya yang sering kita lihat ya. Jadi Kodak Eastman Kodak Company, jadi sekarang nama perusahaannya ya, sebuah perusahaan asal Amerika yang memproduksi berbagai macam produk yang terkait dengan fotografi analog. Perusahaan ini berkantor pusat di New York, pecinta surat sinari. Oke, kita lanjut untuk tahun-tahun yang lainnya, nanti Tiara akan sambung nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini. Kita dengarkan dulu single berikutnya yang akan mengisi ruang dengar Anda.

89 Gama Bar FM, suara Sinari Smoky Mountain Memory sudah meluncur. Sebelum itu juga sudah meluncur lagunya Rod Stewart yang I Don't Want to Talk About It. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Dan lagu itu juga spesial diara putar untuk yang sudah request di siang hari ini. Ada Ketot Ray Sumardinata gitu ya, yang lagi nyetir di siang hari ini sembari mendengarkan 89,4 FM, sembari mengkulai. Terima kasih sudah ikut bernyanyi bersama ya. Dan tentu pecinta surat sineri, sisa 10 menit lagi di session yang pertama. Nanti kita akan break sebentar seperti biasa, Puja Trisandi di jam 12 siang ya. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, Tiara juga punya informasi lagi. Kita akan sambung lagi dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita lanjut. Di tahun 1948, Ratu Wilhelmina dari Belanda yang turun tahta karena ada masalah kesehatan begitu. Kemudian di tahun 1963, penerbangan 306 Swiss Air yang jatuh dekat Durenage, Swiss, yang mana di peristiwa itu menewaskan seluruh penumpangnya, pecinta surat sunari. Itu tahun 1963 ya. Enggak cuma itu, pecinta surat sunari, di tanggal 4 September 1971 juga ada peristiwa pesawat yang jatuh, pesawat Boeing 727 penerbangan 1866 Alaska Airlines yang jatuh dekat

terakhir itu di tahun 2010 ada peristiwa gempa bumi ya, gempa bumi di Canterbury ya, yang mana gempa ini tuh berkekuatan 7,1 skala Richter. Pecinta surasunya lumayan besar ya, ini di Selandia Baru, yang mengguncang pulau selatan di Selandia Baru. Oke, itu dia beberapa peristiwanya pecinta surasuneri. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih lama lagi, jadi kalau pecinta surasuneri pengen tahu peristiwa-peristiwa yang lebih lama ya kan, yang lebih jadul, yang lebih lawas, itu bisa langsung dicek di Wikipedia.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Yoi dong, bajunya terasa ringan dan adem. So easy.

0: breezy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer.
3: Sweet Memories, sekarang, suara Zunari. Ya.

Wunderlier Quatschü. So abwach ja Björn Torosuki.

capitò ancor mo amo ti a soru o

ikke sånn, og sånn, og sånn.

89,4 FM Suara Sinari, When You Say Nothing At All. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Yeay, gak kerasa juga pecinta Suara Sinari, ternyata kita juga sudah masuk di session yang kedua program Sweet Memories. Seperti biasa, setelah tadi kita dengerin peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya pecinta Suara Sinari, sekarang kita move, kita akan bahas tentang ramalan zodiak untuk edisi hari ini ya, di edisi hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak kita untuk edisi hari ini pecinta Suara Sinari, apakah bagus atau bagaimana gitu ya pecinta Suara Sinari, nanti kita akan bahas satu persatu, jadi jangan kemana-mana ya. Kita langsung akan mulai pecinta Suara Sinari dari zodiak apa duluan ya. Mungkin ada yang mau request dulu, mungkin pecinta Suara Sinari boleh ya. Dan untuk yang mau bergabung juga masih bisa, yang mau request lagu pun masih bisa banget pecinta Suara Sinari, karena waktunya juga masih ada. Jadi silakan yang mau bergabung, yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp kami di nomor 087-773-331-894. Oke, baiklah, kita langsung mulai. Kita akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini ya. Untuk zodiak Aries, memasuki hari dengan perkembangan positif dari proses yang selama ini dijalani. Kesabaran yang sebelumnya mungkin terasa menguji mulai menunjukkan hasil. Di lingkungan pekerjaan, Aries pun akan lebih mudah menyelesaikan tugas apabila mengandalkan cara kerja yang sistematis dan tidak tergesa-gesa. Kemudian untuk zodiak Taurus, ini punya momentum kuat untuk membongkar persoalan yang selama ini dianggap sulit. Dalam karir, berbagai masalah praktis yang sempat terasa tidak punya jalan keluar, hari ini berpeluang menemukan solusinya. Kemampuan Taurus dalam menjaga ketenangan akan jadi modal penting untuk memanfaatkan situasi tersebut. Kemudian untuk zodiak Gemini, mulai mendapatkan ruang bernafas setelah aktivitas yang cukup padat. Ketika tekanan berkurang, suasana hati pun berpotensi ikut membaik. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi pekerjaan maupun rencana pribadi.

89 Kamu pada film Suara Puneri. Channel Los Vesper tadi sudah meluncur pecinta Salat Sineri ke tengah ruang dengar Anda ya. Mohon maaf pecinta Salat Sineri, tadi kami sempat ada maintenance sebentar, jadi tadi sempat menghilang sebentar, tapi sekarang sudah kembali lagi, sudah menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap monitor untuk edisi hari ini ya. Baiklah pecinta Salat Sineri, kita lanjut, kita masih di program Sweet Memories di session yang kedua. Sekarang Tiara akan sambung lagi membacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer, mungkin merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Ketika orang lain sibuk mengejar pencapaian, justru proses refleksi dapat memberikan kemajuan terbesar bagi Anda. Pekerjaan yang dilakukan di balik layar dapat berjalan lebih efektif. Dalam urusan keuangan, hindari belanja karena dorongan emosional dan kembalilah fokus pada kebutuhan jangka panjang. Oke? Lalu untuk zodiak Leo, lingkungan sosial jadi sumber energi penting untuk Leo hari ini. Pertemanan, jaringan profesional, serta rencana masa depan dapat memberikan banyak inspirasi. Bahkan seseorang dari lingkungan kerja atau pergaulan mungkin akan membawa informasi mengenai peluang yang menarik untuk dipertimbangkan. Tapi jangan langsung mengambil keputusan ya, tetap simpan informasi tersebut dan pelajari lebih lanjutnya ya. Kemudian untuk zodiak Virgo, masih memberikan pengaruh kuat pada Anda dengan matahari dan juga Merkurius yang sedang ada di zodiak ini. Kemampuan berpikir logis, menyusun strategi dan menyelesaikan masalah berada dalam kondisi yang baik untuk edisi hari ini ya. Tapi Virgo harus melakukan evaluasi terhadap arah karir dan ambisi jangka panjang. Ada kemungkinan beberapa rencana perlu disesuaikan agar lebih realistis. Oke? Kemudian nanti kita akan sambung lagi ke zodiaknya Libra. Tapi break dulu ya, kita dengarkan dulu lagu requestan selanjutnya. Ada Bapak Dewa Suatnya di Bangli yang sudah bergabung siang hari ini, katanya mau lagu Kokoro no Tomo. Ini dia, Mayumi Itsua.

0: Sehat Alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, mom
1: sweet
2: happy.
1: Memories, suara sunari.

89,4 FM Suara Sunary Victor Wood. I'm sorry my love, sudah meluncur ke tengah ruang dengar ada di siang hari ini. Lagunya spesial pula untuk yang sudah request Nang Eka di Warung Aji Stone BTN Sanggulan Kediri Tabanan. Terima kasih sudah bergabung. Katanya lagunya untuk pendengar dan pecinta Suara Sunary yang lagi monitor. Oke, terima kasih banyak. Kemudian tadi juga ada Cuk Du di Denpasar yang juga sudah ikut komen. Terima kasih banyak ya. Kita lanjut lagi pecinta Suara Sunary, kita masih bahas ramalan zodiak, masih di session yang kedua program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Kita lanjut untuk ramalan zodiak Libra. Hari ini mendapatkan dorongan untuk memperluas wawasan. Aktivitas seperti belajar, berpergian, menulis, mengajar atau mengenal sudut pandang baru sangat cocok dilakukan hari ini. Peluang profesional yang berkaitan dengan komunikasi dan pengetahuan juga akan membawa manfaat untuk Anda. Anda juga mungkin menemukan informasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan penting di pertengahan September. Kemudian untuk zodiak Scorpio, diajak melihat lebih dalam mengenai hubungan emosional, keuangan bersama, serta komitmen jangka panjang. Daripada Anda mengambil tindakan secara terburu-buru, gunakan hari ini untuk menyusun strategi. Masalah mengenai investasi, aset bersama, atau rencana finansial masa depan juga sebaiknya dibicarakan secara teliti. Kemudian untuk zodiak Sagittarius, hubungan dengan orang lain jadi perhatian utama Sagittarius, baik hubungan asmara, pertemanan maupun kerja sama profesional. Semuanya membawa pelajaran mengenai kepercayaan dan juga keseimbangan. Dalam pekerjaan, hasil yang diperoleh melalui kolaborasi cenderung lebih baik dibandingkan jika Anda mengerjakan semuanya sendirian.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, suara Sunyari.

89, Kemabar FM, suara sinari all by myself juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di edisi hari ini. Terima kasih banyak pecinta suara sinari yang sudah monitor, yang sudah stay tune dari jam 11 siang tadi ya. Gak kerasa, ternyata waktunya sudah hampir jam 1 siang. Otomatis nanti kita jam 1 siang akan berpindah program. Tiara sudah selesai nanti siaran sampai jam 1 aja. Nanti di jam 1 seperti biasa ada program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan ya. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut dulu. Tiara mau sapa-sapa untuk pecinta suara sinari yang sudah bergabung dan sudah komen-komen di Facebook kami di Suara Sinari. Ya, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan yang sudah ikut komen-komen, sudah meluangkan waktu gitu ya pecinta suara sinari. Terus untuk yang udah memberikan jempol manisnya juga, terima kasih banyak ya pecinta suara sinari. Oke, baik, kita langsung aja sapa-sapa dulu pecinta suara sinari. Ya, terima kasih. Ini ada siapakah namanya, ada Supar Kemade dari Jalan Antasura dan Pasar. Terima kasih sudah ikut bergabung juga untuk di siang hari ini. Request lagunya Pushikat katanya. Boleh, nanti bakal Tiara putarkan lagunya ya. Terus ada juga Nyoman Sukedane ya. Ada juga Madehan Radi Tabanan, Wayan Siaja di Mas Ubud, Pak Wayan Berata dari Batu Bulan, Oka Mulyarta di Padang Sembian, Koming Suwerti di Sibangkaje, Pak Yandi Sukarata juga ikut komen, Cegus Permana juga di Sukawati, Abah Waisel di Samplangan Gianyar, Pak Wayan Aye di Pedungan, Adi Dinamika di Taupati Klungkung, serta ada Kakek Daeng Suwarsike dari Jalan Merdeka Bangli. Terima kasih sudah ikut bergabung semuanya ya. Otomatis nanti lagu Pushika yang jadi single penutup kita di siang hari ini ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum dengerin lagu requestannya, kita masih punya 3 zodiak lagi yang akan Tiara baca ya sebagai informasi terakhir kita. Ini dia ramalan zodiak untuk Capricorn hari ini. Perlu memberikan perhatian lebih pada rutinitas, produktivitas, dan juga keseimbangan hidup. Anda mungkin mulai menyadari adanya kebiasaan tertentu yang sebenarnya menghambat pekerjaan atau menguras energi. Jadi hari ini cocok untuk memperbaiki hal-hal kecil tersebut secara bertahap ya. Kemudian untuk zodiak Aquarius, kreativitas dan ekspresi diri mendapat energi positif. Aquarius mungkin menemukan kembali aktivitas yang dulu membuat Anda merasa bahagia tapi sempat Anda tinggalkan. Dalam pekerjaan, cara terbaik dan berdalam berpikir yang berbeda justru itu bisa membuat Anda jadi lebih menonjol. Jadi jangan takut mengajukan ide yang tidak biasa selama Anda punya alasan yang kuat untuk mendukungnya. Oke, dan terakhir zodiak Pisces, rumah dan keluarga jadi bagian penting dalam perjalanan Pisces hari ini. Energi Gemini mendorong terjadinya percakapan yang dapat membantu memperjelas persoalan pribadi juga. Dalam pekerjaan, kondisi emosional yang stabil itu akan membantu Anda bekerja jadi lebih produktif. Jika ada persoalan mengenai rumah, properti, atau rencana keamanan jangka panjang, sebaiknya mulai ditinjau secara perlahan-lahan. Itu dia ya, pecinta suara sinari, selesai sudah, tuntas sudah. Tiara menemani aktivitas siang hari Anda untuk edisi hari ini, edisi Jumat di tanggal 4 September tahun 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, pecinta suara sinari. Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Suara Sunari 89,4 FM, Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Seni Hari kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seni Hari, semangat sore hari ini dalam Country Special. 2 jam ke depan bareng Mei Antari di sini, enggak tuntas di jam 5 sore nanti. Silakan juga tensi melalui Facebook Suara Seni Hari atau WhatsApp kami di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunda Hari, pecinta Suara Sunda Hari tentunya sudah tidak asing lagi ya, satu nomor bertaji Rose Garden. Ini adalah lagu hit legendaris yang direkam oleh penyanyi musik country Amerika Lynn Anderson pada tahun 1970 ya. Penciptanya ini ditulis oleh Joe Shot dan dirilis melalui Columbia Record dan menjadi hit lintas genre yang menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot Country Single selama 5 minggu dan masuk posisi 3 besar di Billboard Hot Top 100 ya, dan memenangkan penghargaan Grammy untuk penampilan vokal country terbaik wanita Best Female Country Vocal Performance pada tahun 1971 ya. Oke, sudah kita dengarkan bersama-sama Rose Garden yang menggambarkan realitas kehidupan bahwa hidup tidak selalu indah dan penuh kebahagiaan ya, atau tidak pernah menjanjikan taman mawar, tetapi kita harus menerima masa-masa sulit dengan lapang dada. Siap ya. Oke, semangat semuanya sore hari ini, tak kalah masih meliti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Country happy.
3: Special, Suara Sunari.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good,

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Jutras, tentunya sudah tidak asing lagi ya, satu nomor dari miliknya, Brad Paisley. Ini adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu serta gitaris legendaris asal Amerika Serikat yang lahir pada 28 Oktober tahun 1972 ya. Ya, nama lengkapnya Bradley Douglas Paisley. Kelahiran Glendale, Virginia Barat, Amerika Serikat. Dengan genre musiknya adalah musik country, rock, dan southern rock ya. Dan aktif sejak akhir tahun 1990-an. Ya, album debutnya itu merilis album pertamanya berjudul Who Needs Picture pada tahun 1999. Lagu hitsnya memiliki puluhan lagu populer ya, termasuk juga Whiskey Lullaby, ada She's Everything dan He Didn't Have to Be. Yep, telah memenangkan juga 3 penghargaan Grammy Award serta banyak sekali penghargaan dari Academy of Country Music dan Country Music Association ya. Grand Ole Opry ini adalah panggung musik country bergengsi ya, dan dia resmi menjadi anggota kelompok ini pada tahun 2001 ya. Ya, mencetak rekor dengan belasan single yang sukses memuncaki tangga lagu Billboard Country Airplay. Oke, itu dia Brad Paisley untuk Anda. 33 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Gimana kabar buat yang masih sibuk juga aktivitas? Oke, semoga berjalan dengan lancar ya, penuh dengan semangat. Yang lagi on the way kembali, selamat sore juga semuanya. Tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut bareng Mei di sini hingga tuntas jam 5 sore nanti.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara
1: Sunari. Country Special Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari Jesse James Clearwater sudah hadir untuk Anda ya. Seorang penyanyi musik country terkenal asal Amerika Serikat yang lahir pada 19 Agustus tahun 1969 ya di Beaumont, Texas. Dan ia memulai debut profesionalnya pada tahun 1993 lewat single hit nomor 1 berjudul What's It To You. Ya, single berikutnya ada Live Until I Die, itu juga berhasil menduduki puncak tangga lagu dan ia memiliki juga banyak sekali lagu populer lainnya seperti If I Could Make a Living, kemudian juga ada This Woman and This Man, She Won't Be Lonely Long ya. Baik, pecinta saudara sendiri, pada tahun 1996 ya, sedikit tentang kehidupan pribadinya, ia didiagnosis menderita penyakit multiple sclerosis atau sklerosis ganda. Dan Clay Walker aktif menjadi pendukung dan juga juru bicara penderita penyakit tersebut melalui yayasannya yang bernama Bad Against MS. Ia menikah dengan Jessica Craig pada tahun 2007 dan dikaruniai beberapa orang anak ya. Baik, pecinta suara sendiri, kita tinggalkan Clay Walker, lanjut lagi masih

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sonari.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor ini ya. Aaron Summer dari miliki Aaron Lewis yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Aaron Lewis sendiri adalah seorang musisi asal Amerika Serikat yang terkenal sebagai pendiri sekaligus vokalis utama Ben Stein dan penyanyi musik country solo ya. Aaron Francis Lewis, nama lengkapnya, kelahiran 13 April tahun 1972 di Rutland, Vermont, Amerika Serikat. Genre musiknya itu musik rock, kemudian alternatif, post-grunge, hingga musik country ya. Aaron membentuk band Stein bersama gitaris Mike Mushok, basis Johnny April, dan drummer John Wysocki. Bersama band ini yang merilis berbagai lagu hit populer seperti It's Been a While dan Outside yang bercirikan musik rock, emosional, dan melankolis. Nah, untuk karir solo country-nya itu di tahun 2010 hingga sekarang ya, di mana sejak band-nya vakum, ia beralih jalur ke musik country lewat album mini debut Townline di tahun 2011 dan album solo berikutnya seperti Shiner. Dan lirik-liriknya memang banyak mengangkat kisah hidup pedesaan, nilai patriotisme, dan juga akar musik tradisional Amerika. Oke, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda, masih lanjut lagi bareng May di sini untuk Country Special.

0: ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantes. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer
3: Country Special, suara Sunar.

Ya, 89.4 FM Suara Seni Hari Pecinta Suara Seni Hari, masih bareng May di sini untuk antri spesial ya. Yang pastinya satu nomor milik dari John Denver sudah hadir untuk Anda. Siapa yang tidak kenal dengan sosok penyanyi yang satu ini ya. John Denver adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan juga aktivis lingkungan asal Amerika Serikat yang sangat populer pada tahun 1970-an ya. Lahir 31 Desember di tahun 1943 di Roseville, New Mexico AS. Dan beliau meninggal pada 12 Oktober tahun 1997 di Monterey Bay, California AS akibat kecelakaan pesawat ya yang dikemudikannya sendiri. Dan genre musiknya adalah country, folk rock dan juga soft rock ya, di mana karya dan lagu terkenalnya itu John Denver menciptakan ratusan lagu yang sangat sederhana, sentimental serta memuji keindahan alam. Beberapa lagu paling populernya meliputi Take Me Home, Country Road di tahun 1971, Rocky Mountain High di tahun 1972, kemudian Living on a Jet Plane di tahun 1967 dan Sunset on My Shoulder ya. Selain bermusik, pecinta suara Suni Hari, ia dikenal aktif dalam kegiatan amal dan juga pelestarian lingkungan hidup. Pesan tentang ekologi, perdamaian dan kasih sayang sering ia sampaikan melalui karya-karyanya ya. Baik, kita lanjut lagi pecinta suara Suni Hari, kita tinggalkan John Denver, ada To Be Caged, spesial membingkiskan untuk Anda.

Iya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Masih lanjut tentunya kebersamaan kita hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Yang pasti untuk kalian yang ingin atensi langsung aja merapat ke sini ya, melalui via Facebook kami, Suara Sunari, atau silakan melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Untuk follow IG melalui Radio Suara Sunari, Anda bisa menyimak streaming kami juga melalui radio.gemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk streaming silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Tetap semangat juga mengucapkan buat yang masih disibukkan rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Kita nikmati seru nomor dari miliknya Craig Morgan.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari. Satu nomor dari miliknya Rian Brosher. Ya, akhirnya mau kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian Country Special. Dan sampai di sini menghadirkan Country Special. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana Pecinta Suara Sunyari, karena sesaat lagi sederetan single-single disco dan reggae akan kembali hadir dalam Sweet Sunset, tentunya dengan rangkaian formasi dunia olahraga interval 5 sampai jam 7 malam nanti. So, pastinya tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali disiarkan dari lantai 2 kawasan Nerus Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat sore hari kembali bareng Mei Antari di sini dalam Sweet Sunset ya. Kali ini Mei hadir dengan seretan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Untuk yang ingin atensi langsung aja melalui via Facebook kami Suara Sendiri dan melalui WhatsApp di 087-773-331894. Untuk anda yang berada di luar kota sana, siaran kami bisa anda simak melalui via streaming radio.gemomedia.id/sunari, follow IG Radio Suara Sunari. Dan untuk single-single disco hadir sampai jam 6 sore nanti, lanjut dengan single reggae nanti di jam 6 sampai jam 7 malam.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary, Dr. John sudah hadir untuk Anda. Semangat sore mengucapkan buat yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi duit, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, satu informasi untuk Anda, Liga Spanyol akan menjalani jornada keempat di akhir pekan ini. Apakah kiper asal Indonesia Emil Audiro bakal debut? Ya, pecinta Suara Sunary, jornada keempat Liga Spanyol akan main pada hari Sabtu tanggal 5 September dini hari waktu Indonesia Barat sampai dengan Selasa 8 September dini hari. 10 laga akan digelar. Real Madrid akan bertamu ke Real Betis dan Madrid masih dalam performasi menang terus. Akankah bisa dipertahankan? Ya, pecinta Suara Sunary, Barcelona juga yang lagi menang terus akan bertamu ke Valencia. Barca diunggulkan menang karena Valencia masih belum dalam performa terbaiknya alias belum pernah menang. Dan kiper asal Indonesia yakni Emil Audiro baru bergabung ke Rayo Vallecano. Emil dipinjam dari Como dalam durasi semusim. Rayo akan menjamu Racing Santander pada hari Sabtu 5 September pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan kiper utama Rayo yakni Augusto Batalla alami patah tulang kering pada kaki kanannya saat hadapi Deportivo Alaves pada 21 Agustus kemarin. Dan Rayo pun belum pernah menang. Rayo raup 2 kekalahan dan sekali imbang.

0: lari.
1: Awang.
0: Apa lurut yang lapan ake?
2: Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun yo. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sunrise pada nih sunrise saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Wih, siaran TV itu periksa nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD. You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, masih lanjut di Sweet Sunset, masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 7 malam nanti ya. Yang sudah request single-single reggae, mohon bersabar dulu, nanti di jam 6 sampai jam 7 akan hadir untuk Anda selepas dikumandangkan Puja Trisan ya. Semangat buat yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way juga, hati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Suneri, informasi berikutnya untuk Anda tentunya masih seputar informasi olahraga. Persija Jakarta sudah memulai era baru bersama dengan Sintayong. Coach Nim asal Korea Selatan itu mengaku pusing menentukan starting 11 Macan Kemayoran. Super League 2026-2027 kick off pada Jumat 4 September 2026 hari ini, di mana Persija akan mengawali langkah di Super League musim ini dijamu oleh Borneo FC. Dan laga tersebut berlangsung di Stadion Segiri Samarinda Sabtu 5 September 2026. Macan Kemayoran sudah menjalani persiapan bersama Sintayong. Selain menggelar latihan di Jakarta, tim Orange juga berlatih di Thailand. Dan Persija sudah menunjukkan hasil yang bagus. Dalam 3 pertandingan terakhir, Persija menang atas Polistero 2-1, Chiang Rai United 2-1, dan Brisbane Roar dengan 4-0. Pecinta Suara Suneri, skuad Persija memang diisi banyak pemain berkualitas, sebagai contoh di pos penjaga gawang. Nadio Argawinata, Akil Safiq, Andri Tani Ardiansa, dan juga Hafiz Rias Knur yang bisa menjadi pilihan Sintayong. Dan Persija sedang kurang oke melawan Borneo FC. Dalam 5 pertandingan terakhir, Persija tidak pernah menang dengan catatan 2 kali imbang dan 3 kali tumbang.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, masih dalam Sweet Sunset bareng Medis hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Sesaat lagi akan hadir sederetan single-single reggae untuk Anda. Yap, rangka informasi dunia olahraga berikutnya. Arsenal menjual Gabriel Martinelli ke Al Hilal. Sang winger sudahi petualangan di London, sempat berpikir bakal selamanya di sana. Ya, Al Hilal membeli Gabriel Martinelli dari Arsenal. Sang winger ditebus harga 70 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah. Dan Gabriel Martinelli menulis surat perpisahan untuk Arsenal. Martinelli tambah sedih betul harus meninggalkan Emirates Stadium. Dan Martinelli bergabung ke Arsenal di usia 18 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, semua mimpinya terwujud. Dan Gabriel Martinelli mengucapkan terima kasih ke semua para supporter, rekan-rekan setim dan juga seluruh staff. Tetapi ada satu kalimat yang pasti membuat para penggemar The Genesis tersentuh. Martinelli berpikir dulu dia akan selamanya

Ya, 89.4 FM Suara Suniari Pecinta, Suara Suniari lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Maidy Sininga Tuntas jam 7 malam nanti. Kali ini sedetan single-single reggae siap mengudara ke tengah ruang dengar Anda ya. Dan pastinya tetap semangat buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Nali Gundubi juga hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, lu

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih bareng main untuk Sweet Sunset, informasi olahraga untuk Anda. Cody Gakpota tetap bertahan di Liverpool. Manajer Andoni Iraola senang betul sang penyerang begitu berharga buat The Reds. Ya, Cody Gakpo sempat diminati Tottenham Hotspur dan Manchester City di bursa transfer musim panas 2026. Pemain berusia 27 tahun ini akhirnya tetap bertahan di Liverpool. Kontraknya masih berlaku sampai 4 musim lagi. Dan manajer Liverpool Andoni Iraola senang betul dengan Cody Gakpo yang bertahan. Iraola sebut Gakpo adalah pemain yang sangat berharga. Cody Gakpo sudah berseragam Liverpool sejak musim dingin 2023 dan Gakpo sudah kemas 51 gol dan 24 assist dari 182 laga.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Sederetan Single-single Reggae. Tentunya masih bisa disimak ya, enggak berakhir nanti di jam 7 malam beberapa menit ke depan ya. Dan pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good.
2: Time music. Suara

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, so happy. Suara sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approved.

0: lan.
1: Awang.
0: Apa luruh yang lapan ake? Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Dapatin memedi kan ya dek.
2: Kan memedi mencapetan.
0: Dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
3: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ke.
2: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih dek.
2: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
2: Siaran TV itu periksa nih.
4: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
5: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
4: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung
6: dilaporkan. It's time to rock and roll.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer.
3: It's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sumiari kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sumiari, semangat kembali pagi hari ini. Suasana akhir pekan Anda di edisi hari Sabtu, kita melangkah di lembaran kelima untuk bulan September 2026. Kembali hadir Rock and Breakfast. Yap, bareng Mei Antari di sini hingga tuntas jam 9 pagi. Silakan atensi ke WhatsApp kami 087-773-331-894 dan juga melalui Facebook Suara Sumiari. Namun mohon maaf sejenak, sedikit agak trouble ya, mungkin belum bagus jaringan internet kami. Yang pastinya Rock and Breakfast hadir untuk Anda hingga jam

0: penumpang silahkan masuk.
1: Iya.
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya.
2: Oh, ini so fresh itu.

0: baru, Mbak.
1: Citrusnya nyegerin?
0: Asli lemon oil.
1: Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
2: Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
1: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman. Yang penting... Oh.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Iya, 89,4 FM, suara Sunari pecinta, suara Sunari. Sedikit ada trouble pagi hari ini ya dengan jaringan internet kami. Mohon maaf ini untuk WhatsApp dan yang sudah berkomentar di via Facebook, barangkali belum bisa terlihat. Status juga belum bisa nongol ini ya. Ya, baik pecinta suara Sunari, semoga bisa terhibur dan semangat untuk single-single yang akan hadir segera kembali untuk Anda ya. Mudah-mudahan segera pulih kembali ini ya. Baik, satu informasi terlebih dahulu, Dinas Sosial Kabupaten Badung saat ini mulai mempercepat pendataan masyarakat di Gumikris melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Semua itu dilakukan guna mempercepat akurasi data. Tujuannya tidak lain agar memastikan seluruh skema bantuan sosial atau bansos maupun program perlindungan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran, berkeadilan, dan menjangkau warga yang paling membutuhkan bantuan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung IGD Eka Sudarwita mengungkap bahwa berdasarkan rekapitulasi data program Muktahir, sebanyak 64.232 kepala keluarga atau KK atau setara dengan 44,17% dari total target sasaran itu telah berhasil diinput dan terverifikasi ke dalam basis data sistem Perlinsos. Sementara itu, total populasi sasaran pendataan menyeluruh di wilayah Kabupaten Badung ditargetkan mencapai 145.349 KK. Eka Sudarwita menjelaskan bahwa pendataan Perlinsos dirancang dalam beberapa sesi pelaksanaan terstruktur. Sesi 1 pelaksanaan pendataan secara intensif telah digulirkan sejak awal tahun dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Dan ditekankan bahwa pendaftaran dan pembaruan data Perlinsos pada hakikatnya tidak memiliki batas waktu akhir atau penghentian secara permanen. Penggunaan istilah rentang waktu per sesi lebih ditujukan untuk mengukur milestone capaian dan pemantauan berkala terhadap progres pencapaian target di lapangan. Dan memasuki bulan September 2026, Dinas Sosial Badung secara resmi mengalihkan fokus kerja ke pelaksanaan sesi 2 yang dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2026.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You're listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sungai.

0: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih dalam Rock and Breakfast ya. Mohon maaf juga untuk yang ingin atensi barangkali masih belum bisa ya. Kita akan nikmati single-single dalam Rock and Breakfast pagi hari ini, gak tuntas di jam 9 pagi nanti. Semangat juga buat yang membuka rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Untuk streaming yang berada di luar kota sana, seperti biasa juga simak melalui radio.kemomedia.id/sunari. Sekali lagi untuk streaming ya, bisa disimak melalui radio.kemomedia.id/sunari. Masih bareng-bareng di sini. Kita nikmati Europe.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara
1: Sumatera. You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sumatera.